matiku mapinda ako ni chokukela awe ni mwati botselele bachibua kamu ni chitimila timila ni haombe na kade teli banana kachibuzi mkama bachibua kamu sikela eh wadamule inao sana.